0: Eska
1: Yawa Yane.
2: Ingang Manga Kongkawa Eska Da Miku Wa Itadro Tanghaida Kama Tenga Gui Tishwata Yakanda Gui Namiga Wa Tishwata Kakadamara Kawa Afrikansa Gui Junior Tishwata Junior Tishota Anga Kanguya Kungang Mugut Kangunawaha Chiktoa Yehengiaha Platform Ten Yangwe Njambi Yakangui Mugutawangang Momo Mushisko Turgan Hei Ta Tali Miaka Breg Taligae Kangwa Kangiaha Platform Ten Ta Chimbu Yangman Am Igungang Mugut Amtunae With the Jay going Mumi and Chambi, the Kang Musisaku Kulu, Usisi again, Utunai Radio, Mugusha Hakungangwe, Dongatangui, Okay, Usisi, Aguanga, Naha, Aching of Angiaha, Kanduring of Anquanto, Makwanda, Ang Mungsha, Chambi, Kanguigam, Javundila Tuning, and Nakakundunora. A kanga kumpa u ta chumbang a tuanga am jabundirila ku Yesu Kristu aku njambi Yesu Kristu chimbu yang a spiritu nawa atao kaya chukan juga chian ungam guchi tisa momo awan chambi wa tkwa naga kau ta wan chambi ng hi chik tkwa ta wan chambi e a chik tkwa momo awis sing hi da gwen juan la kau ta jukwa tisa mugu Kangga yang jung pelang acuan, dan jung pelang jung dua yang kau ingang mukut etia ngapa present kau jung trusting kau Yesus Kristus ayat kau kau ing mati sa, Amin. Simbu yang mungkin kamu masuk ke kalangan atisa mukung game masuk ke kalangan itu sesiye dia masuk. Mati samgun ya masuk tuin daerah tuin daerah kuya lucas mati samgun kita masuk ke kerangai ke cimbu yang

0: Eska
1: Yawa Yanwe
2: Tachi Dacha for honor. Yafer honor. Taki Yafer honor. I get an o. He wishes a jack and o. Imone washing it da can jump it at tea. Oh, money, Kuka. And that is the year track that got thousand girl. Ka you yar. That jump you want to come in the one. Prophet one. Ta prophet one. I can in the way to train. Ta kwa ti tro nge tige kangi. Mti magange. Ta mti magang wati. Kang wiga iu da yar trak ta man nao kang witi wita ke tia a o mi ke platform dena. Ta jambia kang wii ta kwa mi ta ke. Ka ete ita tik de. I know a platform dini. Me and no platform dini. A jamming at eight that today. Jambia can down on the metia. Tamita can cry away again, hungry. He can't ogan. Tamacha tindi. Lord wishes him. Ta imoni washing da. Me money washing me da jamming at tea or money kukwa. Kau maga tenge jambi takula. Ta jambi a tami ge khalien teit, ta jambi a tage khalien teit. Ta teit kong, ta simbu kong. Ta ya teit ka ti a toati de ngon chala. Ta ti o, ka ti da o. Mie ge amatua vindika gage ne, teit di tenele, ta a chala ma aluka. Ti gona ngula. Tiko na nkula. Tamiya ndoa. Yele miya di wishi zike gya kako. Wa gya ngane e. Ngane e. Ta hangula wage. Kati nga kang. Oiga tike gano a ngandage. I wishi se washi nga idaa. Ke ya ti omane kukwa. Tamiya ndoa mi. Wa nunda nwa shina ti o mani kukwa. Ah, wa nunda nwa shina ti o mani kukwa. Ma ka last exam. Ka last exam. Last exam ya ea mi ka umaga tuwage anfara. Mi ka umaga tuwegu Yesu Kristo. Tam ya na mi last ewa. Aige ama. Tam ya na. Ah, Utama. The mere great amount. My washing to the Ukwa. My night climate of Ada, washing to the Ukwa. My Miku, who like Tanu ya Tawit in me, the Miku ya Tanu ya Tawit in me. Kula a Tamana one, I gave. Yashi to a sing, the Tamana a sing. You wish to see a. Tai te di da tuage muna me ya simi te lo. Iwa iti tuai nomor in. Iha tate. Iha nomor in. Tia sinti ke yo kata chika. Ta mi eka ne ngwa lewa. Tunga hada wa sa. Ta maka mi last exam. Ka a last exam. Ama dawa. Ama tuaima. Ama kumina. Ama kula. Ama mju. Tamian doa. Mia de wishes. One to be da. Tamian de cash. Tigger wako wish. Tatama now, some come. Tamian doa. Per de canson wishes a girl at all. Tamian, now the Haloa da da da da da da da da da da How much do you want to do? What do you want to do? no un tanga mi gestegi per de kana na za comedy gi simbu gi tam tam cha khain da cha la tu de ku cha tama ta ni ni trois ta ni la ngo ju shi ni trois tu chi ni ga ti tam ni trois ta ni ma ti ki ti ku pa ho ho tam ni ni ma ta a we ya e ge chi ni trois ki simbu a kha na tama na kha ni Zaman dah tanggul. Yang mana dia jual? Tapi zaman dah mana kami cungkan dah cang acung. Jaja cangkui. Hang dagi. My beloved, my beloved, ke wat egg med. Adi, ait toch, ait Egypte, aan jullie gemaakt. Mij beloven je, ik ga simba na ke. Ik ga Egypte ngolen. Sal, ik na kom, mij kies. Sal altijd bij jullie blij. Mijn ami spiritu, ke mi tiku, ke mage tumai, ge ti deai, e ge tai mi chiesi, kanda wola wosisi, ya ke giai. Muni bang biesni, tua kwa akwe, tua kwa akwe, Intan eh, inti jan eh, bantang edibi, tapi nuagi accepte, taki belova, taki bukhagi accepte, ta spiritu gengawa, ta spiritu kanta, kita lagi kama accepte, mungkin mige agtempa, jang intam jenjeng simukong, taukong, mukong, jamkong. Gula cawe dan yang anhati, gula nuye dan yang anhati, cawe anak tua dalam ini dan cawe kau aje ini muka cinci. 24 orang apa ni cinci yang eh, hukum yang deh sekali yang lagi. Amone orang muda nuas ngah adzaa kenjambi, akau nuun. Akaun ngage Alleluia tu aun le kraya chanka ngutin Ajambi ton pa komi dage Tama nga wachi A wa debi ta ngwa ga galo ma kwa bola Gungu wisi ge dia ka ko nya de wisi ge ka ko wa ge ta ne e Wagi aja lah ni. Walau jauh kah hingga dia, tak ada kah orang jam, kata orang cipta orang jam dia orang jam, dia kata hangul lah, iya wi, ini kamera. Kami itu kamera, miga makau waktu, miga makau sila. Tak ada amal, akau wangsa. Tak kelihatan tujuan, jamkong, taukong, miga am cengji wak amal. Untuk ingat jambi hati, caca kong a, cacing a, amani kuwa. Tak akon, di mana nilai tak akala. Ya tua diri kita ukala bangka ya cam, ya kong ada kekaya, ya teit, ya haji, kekakon, ya cafer amr, Lord wishes ya giak akon, ya cacinji. Tak awasnya ada kuca, hitam yang dah, cam anda mau niya kuka, cam anda awak wajah nita. Kula kwe agami uwe wa kawea ama tuka wa kule ya Amerika ngole nishita uka unwa tuwa shenjiko nani. Kama laka wawo kama lili. Kami ya tuwishi ya kakono wa kama. Ama tuwa wa kubude hundu ya shide hundu ya atane tuwa ya shide ya anwa o vankaya. Kami. Ama dungu shi ngima tungu mwen kawa Zama nga zama ta azi Kula kwe a kawa Taka ya zama E ya ngu Hapanga ya chipangi Ama dawa ama mchua Zama ya namchawa ngakwe zama namchawa gandu za chwa Ta simu kong dam cha gana tu tuang gu. Mutwa divi ka seng ak oga. Tua divi ka tam senga. Tua divi ka khanidik, khanidik e gaga kako. Mutwa khanidik hang teng kama. Kya wa chi mam, chi wagi. Chi wuzi ve kam cha seng ak kako. Nu wagi ak kako. Tame na khanidam cha khanidam cha wa ka khanidam. Moma chi to kui. Ni ye na e. Wa sing chi to chi chi gang aga ni. Ni te ngela ha ni tu tsa ma la. Ni wa gani tu kwa. Ta wa gani tu kwa. Ta si mu gong ni ke kya. Ta tsam gong. Ta kang oya varski a. Ta kang oya varski mi. Ta kang cha hu kui. Hung tu hi. Hung nulu hung ka. Mukhi mja ta, mja ta, jau mja la, jam ya chi jam. Jam ang, simbo e chai kaya kaya cha kur me dang, eo kui ye na, kai kai, kawa chi kang, kawa chi kang, kawa chi kang. Kang kui mja cha, mja mo niwa shing na mja cha, ke chi ke sa chi kwa. Jawa ya tunggil. Kita tua kau ngau kam. Dan cara segi ni ya koko ma. Tundang ni. Tako atu utang ga segi ya. Au ngai lagi. Ya wafte dari. Kau atu a yele tangga. A itangga yele wisi si. Tama. Cato itangga yele wisi si. Tama. Cato itangga Tuan dan ngai. Tapi kalau tuan tu tunggu cah tuan dan ngai yang amun watch u hudiwi tangga cah e mungkin kulun engkau e am cak cang e koko mager masih cak kulun kan. Tapi dari sini gula tam cak cawe tam cak cawe cak cian jambi mungkin yang amun se garam cak cua dia cang e kang dia kulun kan. Mencak koin lagi, caj juga tinggi juga safe akan. Ya gua akan, ya kami kan jauh nak tahu tu juga. Amcak kan, agak tahu sih. Amen. Umza. Ya mesti father ayah ilah ayah almahta ayah barmahta hid. Jangan mata agak kuingka ya. Tadi ayah kamu kui ah. Tadi cumku agak. Tak kaba joy ah, kerja kena jam kena tahu. Apa nak kau yang nak bacau? Ia angkat tulung ini macam seng hingga dibuat joy ah. Ia kaya dengan jam agak cimi jawa. Kalau macam yang agak ni kita gugurmi ni kita seng kemo. Tak adu kuasa agak kamera yang cia juga platform ini. Jam bil injak banyak agak zanila agak jauh angkat tuaju ke agau. Kay juga platform ini. Anca juga platform ini, Yunga juga platform ini, Hila Father, Jambi, Adewe Ko, Yunga eh, Juga sih gamecia, Anci cia akan kui, Juga tinca ke jukti, Jung kola, Ma Anci kula caju, Oh, Hunyu laga agai tu ya cakul su angko, Aku caja aju tua, Yes kita kama kagoi, Nuk caju ke kang, Jua kang lewakan macam, Kunju kanju cha chong ui. Daya kawi an kunju shang nga ting ting ka gang kham. Yesu kiri kama piya kula me almah the father. Dawa. Kula ka kiri ma tu kau kunga wa an kung transi. Jwa ka ami jambi. Nabi ju kwa. Ka ju ke kwa je. Jinja ju ke 24 en anu. Ong ju kau nawa an aku. Ju kau nawa an akang. Yesu kiri kama ka kula me almah the father. Kulaga kri ki mata na federa kovano juwa chawe na wakuga an jambu aga ega changa egi zatuli kujao amen. Aya rangi simba angi mi kula ki mata na federa wajani ka simba mata kuya khalim tidi.
0: Eka.

0: Εύσκα.
1: Εσκα, κι μαγνά, σαν τα μπλακάκα, μακρύ τα τσάκνα. Εσκα, μκούκαν, ήγουν τα μπλίτα, μαγνή σε σύγχυ. Κρίτια, ή κρίση του αγγελέκα, ή πανίγα πίν, ή. Ή ράδιο, χούσα, μτσόμα, κοκκουμίνγκα, ή τζάμπια, κοκκουμίνγκα, βαϊ. Τσίμπα, κοκκουμίνγκα, μάντζα, κοκκάν, ή μάντζα, ή μάντζα, ή Cuma mak itu aku mesra mab mab bangga tabun dila tengen ngangga aku mesra mukanda aku Matthew Matthias says tapi resikurua firin tu endah ni tu resikuru ni yang anda matangga tangan kita nak kunda ko yang inta mabun dila jam jumpa jangan jauh aku kau mengkang kau kau agen yungkan ju kau kau apa dikasi Do kaga ng kamanju kumuwa tiniwa kwe kinji kwe otubru tuwe deshe nde seji koko nga anjwa wunda tanga juanjwa a. Njeng manju kipangila a takanda kito maki nyunganju. Maka kwe kanga banju deku shi akale nga si. Yesku juanjwa a koko nga ang kwa aku kwa kanji o. Petika nga deku shi akale nga si kwa kwa shikuri njwa wunda kesumi mangana. Amen. Kemarin makum saya datang mukanda. Matthias says bersyukurlah menjadi kuatru. Yang nama kami syukur mak tua kami syukur tak tuasim. Makum saya datang ke. No muahi. Ahasa kupangela banja basukulu wabari. Momu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela ufuko na njambi. Misoko sing koko nga ang magon simbom tekay to afeti ka mangga ko maati sa itangga ko koko nga ang yam ju ma ang koko nga e mkuk nga ba mi kaga ko kakamami ko kasi ya panggang nga ba tungcha magon nga kui magon nga kong five ta kasi nga ya tung Ofu ya mbasi, ya kwa inga kwe, tia akhiri ya nge, tia akhiri. Maka manda, para awachi tukwa ngei, ka uwa indiri mbasi cha. Mkwe sa akam bibi lakot kwa mteka kwa mtuwa pangela nga ba, tung ai cha. Momu, mungachi tukwa kase, apangela nga ba tung cha, akang tuna ngui tuwa pangela ngui. Mungachi tukwa mkwe ngei kwa nge kaka ng, kase mwa, mapangela nga ba njambi, ya kwe satana. Eh mukhan kunan jambi tamkha ukukundama mukhagin gauta gukun kukukundama endri satana ta tama ko denga kukuben kang itotong sha thongchak ai pangela ke un chingkong ni yake wa muhatong ni ong to ke wana musenge wa ya koma kubang tanga wa kana ko ke kum kubang Koko sintu na ndibita kechi tachike kwa chao tenka kwa mta. Mako uke wana mshenge mchao kwa makubangu. Taka ehe ya ke uhe uke. Uke wana chu mshenge. Ya tuwe mlechika ani khan. Tanga waka ndoa. Ya ke chao take u. Toke nga mkukum. Mkwe chika akeke nga hii chika akunko simba. Kaya nga kum kumkong akamutanu. Ka faifi kan ga kum kum kum ga faifi ka chi thwan do a chi ta jin ga kum kum ka faifi ta kan ga kum kum gong ka wa ga ka ti ni chi thwan a chi ta jin ga kum kum gong ka ti ni sen ku da chu ke pang ga sen ku da chu ke pang ga tu te Uka saki mana kubang, saka kung kubang, taka kubang, ke kung hung tuna. Nga saka bahan taka uchi kambo. Hinda ki kong, hame, hung pra chitwa, hung pra ngi me, tosin de mkubang kawa kubang nga. Ta siu sike panga kai. Siu sike kong, hame chi kambo, taka saki mana, taka saki mana, siu sike, siu sike kuk abumbu. Chika doye ngi me, siki ngue ka chinta ki kawa. Siu sike kunda ke panga, Sisike pangga tuna, taka sake pangga tuna. Taka sake pangga tuna. Hey. Sia khade kem na sake singa kuya kula. Kem na sake singa kuya kula. Taka he. Sake singa kuya kama ke he. Nima, oke kaya, wumbu. Kango wanto angga kwe, wutia wangi ngangga kwe, mchusike pangga. Tengga kanda ke ala, tengkul bake kamada ngu. Tekwa dek amak tu isumi. Amak tu isumi. Yang dia kuka kuasa amak gam jatuh kaming. Da sana ku dake pangga kan dan nima kake kle. Kan dan nima kake kuka ikau. Sa kuka kawa kuyang. Nuk lama kan hangi tak kawa ka. Ka kum jauh sisi. Kan dan nima kan tuak kle. Ngat au. Tutu kwe talu. Tutu kwe nima u sisi. Da kama ke ngon da cho dake wachu. Ngon da cho dake wachu. Dake siang ngat chawa. Tak ke siang ngah cawa, ya cawa kewa, kekab ubu butang ke kewa na, tak okay di chu. Tak ke siang ngah bangku ah mutang ni cinti singkat ni guang ngah bangku ni, ngah ni kan ngah bangku butang ni cua kanda, siang okay ngah kanda. Tak ngah ni ke cinti, ya cinti guang, ya cinti ke guang cinti dengan zama de, dan tak ke guang dengan gue, ngau dek guang dengan kan ni kan. Ngoko akali ke wach u. Ta ngao da chinze ke kwa di te wach hawa. Ya ke gaba chika mung teke kabi u, teke kabi teke kabi teke kham. Yang te ta chawa ngay ngu. Tang te hung ta chik thwa cho ngu. Yang te chik thwa cho a kukhewa. Chik thwa. Ta ke kwe ya kukhewa kam kondo. Ta kam kondo. Kam kondo ke kwa tinga kwe ya. Ka gane ka ng. Mak nga teke ngimi u shishi. Mcak itu khawa kuya, tengah aku acawa, apain lah ba, apain lah aku khacawa, mcak khawa kuya. Tengah aku kian doa, kepada ke ngua, ngua ng, ya shoko, tak ng cinten asoko, tengah ke kais kah khawa, mcak khawa kah kuya, minta mang le misoko semua ngai kalle cawa. Tengah juga kian doa, kagak tu tidak perlu beli mang ngau, ngau. Ya kan lagi da aqua sa kula. Dan sang sang ngua kan sa chao ge ngua kui. Ma. Sa ge ma. Mgo ngue kwa ma tiniri. Tiniri. Duke kwa yal viri. Tal viri yeniri. Te ge tuwe te ge dri iri. Te ge dri iri. Anda hambra al viri. Ji twang ni. Kemu tak ke sasa ngau kui kui, tak ke sasa ngau kui kui, si tuan tak kewang gile, tang gile, gile kak ke gile, tuh tak ke cungteng kak kui yale mana doa, tang ngau tak ke cungteng kak kui kak kau kam kondo teh, kau kau kak kui, tang gile keng amco kak pelani, tak ke amco kak pelani, tak ke ukang kui cengang kacit thok kui awali kanjo, li kanjo, sah au tang ni mea agau tak asa thaka, teh kau Lagi kau kamp kondo kamp kondo, asa aja kan aku bilang aku ini, anu satu, empat sung, dua sung, dua enam. Tengok kamp cuma dua, tak kan dua kau, dua di sana, tengok ni kan si tuan dua kamp, tengok kong ah, tengok kan ada sanggup dua dua, dua wang, dua wang enam. Tengok kamp kondo, tengok kamp kondo ke kamp dua kau. Macam mana dia kau kau kau ingkai, primer uci. Apandi ngaba ti thanda pen ngaba ke shawa moma ke ngeten ke kwang umplu blema mchuba ke nga heke sin heka sin ya ya kum gong ti thonjin da kum gong ya kum gong ti thonjin da kum gong go ti thanda ke sin ta ngaba ko mcham chang kwang hu ti u plek indule obum mchau kum plek indule ta aji ji a hene ko mi ka gang mchak aji thwa ka gang mchau wang greka Tak macam tu bang kereka, macam TV. in the Masitam Japangala Tuncha. Mang under Gumjau, the Gamjandim Jajach and Kali, the Gamjach and Kali, in Hajiko Kantunga Upangalam Japanga, Gandua, Gangwa, Bangala Tuncha. The Kokunga Magwan Dangawe Amadu Yamjuman Atua Yang of Tremoati. Yes, Christo Atu, Umbrang Namu. There was a gagang. He was in the Trangasin, the Traki. Gamma sent the Traki. Damque Mutawa, Tamni, Wagun, Gangwitch, and Nova, the Tonak and Dan. Damake. Yes, the Idiotigandawana was Satana. Gwenlegui, Satana. Hilakoi Chitwa, Hilakoi Yes Christu. Yes Christu, one ako. Masengele, getting the ngakwa. No, I can't do a chawa. Ta anago kopunga Yes Christu atu, ngakwa a. Mchima, ahangula. Mkesa kwang, mtopen ng pangela. Wanjan bicha umpangela tungcha. Ta ati kokunga. Makwa danga apanin ngaba andiwi. Divi hangula yesu. Mumu yesu kuri tuwa ngakwa kao. Kagang, manghe denga asin si tuwa king inga. Takin denga kwe, tama muna shula. Ya mju. Mabanga ta shesha. Mkesin ngawa kya ng. Tama kya ng. Yesa ke panga kaya, ito te kaa kama kya ndwa. Mkesin, yeste yeste, yeste kira ke sing si tuwa kya ndwa. Hake kwa denga kwe, kolema ke kama. Dekwa te kolema kwa ke kama. Amak to shimi. Amak to shimi. Amak to shimi. Yang dia ikut ke pangga. Kamu tak nak ikut kemana dah. Kasih apa panggilan jambi. Hizim tak panggilan ke wak aku kangga. Sama ke. Satana agakum. Angga kwa satana. Ati satana. Kulima ke kama. Satana kwa dengan amak to shimi. Ke aku ke. Ke aku ke. Uang gila kahi. Kuan di bambca kwa pangga. Atana kwa panggilan mi. Tak acici. Yesus Kristus atu ngakwa ah. Satana ng, satana sa chitwa, deskwituwa ngatwa kao. Chitwa, chitwa diri e, yamjuma ahangula. Apanga ba ahangula? Chitwa apanga ba, akwa ngkacha, tang ngkang e. Toa o kakakawata yesu, kakakawata, kakakawata satana. Kan chitwa nake panga. Tekta makandwa, yake ale, kwalima chitwa nge kamatechi, yekwa tinga kwe, me. Angimi, cakap panggak kau, engkau sahaja tak tunggu aku. Angimi, mici ke aku pangga, makulika angwe ya, angwe tengah aku aktui singami. Mtempa, koko bengkang, hangulai Yesus Kristu, hangulai Yesus Kristu, mu Yesus Kristu yang ada. Yesus Kristu itu ngatwa, gua cik anggele, kecik cik ngatwa. Cinta kan, acawa. Lain kalau Yesus Kristus itu, ngatwa a, atwa kuku engkang. Tapi kalau di bintang Yesus Kristus, entah kasih awang gereka, entah kasih pangga dendole. Tekan dendole kan, tekan cipta lagi pangga. Yesus Yesus kasih cipta kan, tekan cipta lagi pangga. Yoke siapa? Ngakuan kagang. A, basleti ang, apa yang ngapa ahangula? Ama panggilan tungca, ama panggilan ngapa Yesus Kristus kan le? Kung apain nga ba ahangula? At kapain nga apanggila? Yesu, kasi panggila satan. Kanakang kapangga. Kalaching nga ka akwa sa akula. Apain nga ba andiwi? Hunchi, panggila Yesu nga. Of, andiwi, panggila satan nga. Ay nga ka, kawakwa sa. Kamakwa sa kumchi. Kwa tungcha. Tungcha kapangga. Apain nga ba andiwi? Si panggila, Yesus Kristus ini, Yesus Kristus yang ngakwa ah, gua cik kau macam, cingkau kau angga, cingkau anda, ya ke yanda, ya ke kiti, mungkin gua kan tak kawa, tak ke ngendeng gaya, lemak kau kau sami, ya kau kau semua muate, cingkau mu, mak udah kau kama, tapi nanti ke kunci tuan ini, ya ecih he, ya ke kuasa. Yang kena tua ya, yang kena tua cewa, kain kena tua cewa, yang kena tua mana, mumu, 经过看到也学过行有个关今天也学过行有个那 problem 但是这些国民党把他们的人说啊帮给他耶稣基督内耶稣基督让他们的人说啊耶稣基督我不能够过去但是他们不能够不能够帮给他通知他们想必须给他们你可能帮给他通知帮给他通知你可能给他们讲那个夏天apa yang bawa hanggula Satan open jambi. Tapi Yesus Kristus itu ngah, dia cakap ngah tua cik tua kiang, cik tua kiang, ya ke si anda, tak ke kiti, ya mungkin buat kuasa ni, tapi masih Yesus Kristus ke kuasa. Mungkin apa sih, ya mungkin, mak aku kau bingkai, ah hanggula, ya mungkin mak hanggula kau bingkai.Amang gula Yesus Kristus ye wang ngak tua kau. Dia ma hang gula Satan wang kung kau. Satan na wang kamu. Gua cika mkisa. Hiceng kwa hendak kau. Gele keci. Hi Satan na ke ka. Mkisa bibila ke kwa mu. Tiku Satan na wang kamu. Mutuma Yesu. Yesu wang. Yesu watu mamu. Te ta kamu hatu ma Satan. Satan na kung wang kamu.Gue cikak he, cikak ke kondisi gua, cikak akang. Baku Adam pula, Yesus Kristus ngai, yawang atwa. Huna, Satan aku ngu waka. Bisa gue sing, baku kuku bengkang, tambula rizang, ngurizang ya, sona akka, hanggula, ncua penga apa nga. Tua o ga sing, cikak wa a, kanku buat ngusin, kubi kundu cikang wa,我看俺们拖家个唔得，拖家你他们个唔多够。跟我讲过几个，几个看到，俺们个帮个大家啊，他怎么看到？可不信哎。过了嘛个干嘛？人家嘛做生意，那个啥子啊？可能个人啊，他讲人家个啊，嘛做个生意，国家哎，唔只过帮个个呀，几个过帮个，啊过帮个个，你只过帮个，咪只去看到啊？唔只嘛哦，嘛个怕什么的？Kau pun ingin segera cari jang, rijang, Yesus itu yang ngatwa, ya tu ngah, tapi nggak baca, mungkin amaya, hanggulaya, macam hanggulaya Yesus ni, macam kau ingat, kau ingat cica, macam pernah macam hanggulaya Yesus itu ni, kau pun kang, ame, macam pun dila, jam jumpa, anjur ah, kau kau pun kang, agak kau nggak baju.Hei, nyungkan juga siak ayang ngaji ku ageng kui. Agar kuanju tengah kunci tuapan ngaji panggil tungca. Momo tungca tuwa kuasanju.

moro moro bunga wisisi ye khumne kme khumage xka fm khumne kang matanga mukanda ke pesalam fierta da virisiku wa el pesalam kon hem ke muni chutisa ko muni chukta matanga mukanda gawa konne baju kan shuya akau ke ju juan ni ju wisisi de tua akau ikya yunga kang kwa yunga ju virisiku matanga akon hem ke kanda khum Gaya manera yang amat kawan. Tapi tadi kau hei kawan, kena cemai cukup sih. Itu atau muka aku sakui, jatuh muka aku cem. Tapi mangana kau kan kau kafasi kula. Kawan tua tu mungkin kan usiam kau. Tapi kau hatu saya, hatu pangga kua. Gue cikai hatu pangga kua. Tam nuim wisise uwa ya don mtuwa kwa kwe mhaidage ya au jawa kachi wisise ke twiga mvundila kawanjuba ae gyanga ae ya nungu wata juu ke chi wisise ae ya kao ke juu kafasi kula mangana mangana jwatisa a kekana tam ane kuna kutuma juu kuna kao juu mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hangat ku kyakul ku jauh.